Rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, rapada, r